0: nakadi jeng hai nahi cai tek dai kog duk baik kereng nani.
1: Hello.
2: Hello.
0: Ii tabuk kana ka? Sagra di
2: tak? Hello.
0: Hello.
2: Hello.
0: Kada kana taku?
2: Tabuk kan? Adi?
0: Kana ya ga?
2: Kana ga tabuk kana ga?
0: Sari angkat tak kana itu mana nin korang? Sagra di tak?
2: Jadi toko lagu kena cincin ya kalau belum boleh belai sampai kalau macam kacang cincin juga sampai ya baru
0: ini
2: kita buat no aja sih kau son tahu kita kalau sih son kalau sih dunia sih juga cincin itu kan cincin belum sih sakam kan ya belum sih kaham belai jadi belai importe memang sakam jangan kado kerjaan ke semua itu loh mong buat aku kerjaan aku kerja kerja kerja tuan tuan aku abu kata aku dah aku makan lagi ni bukan dah sabtu tak kerja tuan bukan kerja ni ni ni tu betul betul sah engkau kerja kerja tuan tu abah kalau khusi aku sabtu kerja tuan tu aku kongres aku dah tu bulan ni yang aku dah ada sabtu ni nak buka waktu tiba mungkin beri lah kau tu tuan aku sabtu ni macam apa sabtu ni macam apa sabtu ni macam apa sabtu ni macam apa bisi yok lo bisi engkau siapa nak kau bisi macam apa nak kau ni macam apa sabtu macam apa mungkin kalau bawa muzik macam ni macam top juga lo siapa ni sabtu bawa ni lo bawa saya je pun album bawa ni jenis suara ke album nak kau ni sabtu kau nak
0: pun
2: itu jenis ni bawa tu nak kau dia jadi korban itu atau baru, mana beliau no sana kan, tetapi tuan ni cikun mungkin beliau sabar kerja kerja dalam mereka, iya semua beliau kokok semua kerja dalam mereka, ada, okay, ni, ya, jauh biji sama dengan mana beliau sabar kerja dalam mereka, tapi khususnya yang kita ni tak taruh saya, nanti tu, apa tu, kerja dalam mereka, ada, okay, tapi supaya cuma kerja saya tu beliau ये तो समय सीमित हो जाता है तो फिर हम आगे कोई शब्द तो ना वो

0: Legal, bela itu lah kerja tuh kan.
1: Oh, tuh kucu bor sabna nau na.
0: Tapi sih gue, kucu ungke abo jalan ipar ba, kisah lukung thong ta. Happy Pantau, aje cuit thong ta. Nah, tapi scale ang, orang tu scale kau kajang nak kuri bangke, kisah milu ija bangke leh rija putamu kamu ta.
1: Kau kere, bela kan kena tau. Abo je debur mar rokni, kau abo tonggo. Pantau kali syar ipai di, rigne risha na ipai di, amai kalai ta. Angkai, awan ulah, desa pai tak pesing uo bini besano rute gay thang mani aja kau kisah desa pung tangu. Iha, tento pa doga piok sok umte hero kai.
0: Oh, oh tangu.
1: Oh, doni dong. Oh, apa bu tangu?
0: Cini kau bu sur da sorot kau mahi kisang bata.
2: Iha.
0: He,
1: Goron ganang, mahaita, hinmakta. Do abu kisah kana nai.

tamu ula samaya dalo semano kai mama kira hutu om ya tega hadu maru waklai om tele rungsong majaguk maya dalo maya dalo lolo masung da masik yo kelas

Onong ni le no sekang rondong ni sopang mayo ke babu ke mutaya na maya jaluk. Oh maya jalo no pang le no sekang lai sui sa perai sungai. Oh maya balok iya duk.

Aku belajar nak kena tato rasa mungkin kena malai kah? Rasa apa itu? Hemandro tay malati baik lain. Rasa apa rasa pun? Belajar kena kena tato rasa pun. Norok kena man kena kok thay rogo? Belajar keno? Lang mani kok thay rog sini lang mani kubui kubui lang mani kok kok thay komung tomung jamung rog ni. Kok kali rasa apa rasa pun norok kena man kena kak layo norok kena itu na tay kena tato zaki itu na ni. Padike jeng cini ya go? Jalatongko jeng hane hai. Kanada tog resap mung kanalai mana buka thang layena, ojara ohan he kanalai na jatuni resap mung, tabuk ni ojatuni resap mung na resap nengka, favori dapur ma bay resap mung, padi kanalai na favori bay resap jag resap mung, jatuni resap mung.

labar chongse tono bobo bo kichani kogi phula sa maya jalcho